point of view bo fike bele kpo galea mukao auke bedua mukao negbani tegbela goe cha mukao parce que ame bubenya mukana mebuo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame beanya nu kole da la webumeo.